0: mauli kok lele nau. Kau bawa hau pun tu ya. Mak wau kengo ai wui kau mau lewat tengah tahu tu mot. Wau kengo ai kau tengah tahu tu mot. Kaje nau tu nado kau.
1: Pasti.
0: Kau tengah tahu tu mot tu. Pelan. Kalau yang orang biasa dengan ini, bawa ini kau tengah tahu tu mot. Dengan ini kau mauli kau biasa tengah tahu tu. Aiyah kau dek tu kau nak tahu dengan kau ini. Karena iyo ni pay, kita ini tu pokok tu kau ke tu, tengah tak bayar lagi kau tak mahu ni kau ni, akibu, mahu kau ke nak tu?
1: Iya, aku si disband ni, iya, aku suruh, aku ngau ke mahu suka tahu mefare iya mami. Eh, siapa kau fasih onoko? O kuia e fahinga funga hiva fo o ia go rap o gudele. Pakte ke fumana ko fe fe me ai. Ko tau to le ko ni, ko tau to o tau to le. Na ma ko fam fatu puita. Ka ko mi fa me ni mana ko e ka ureka. Ki fa no ko pe ko ha o lau ki ai. Pe ko sai be me ko ni ko ilo ki family ba. Pe ko fala la be ka ki fa ka pe ka pe ta uiva ka ki fa no mai ki ai.